ai sebul merokken bul khasnit sebul merokken bul khasken bul daya dalit sebul khaba te jappal yon wajom tay mo yonu ju xot gatu tank sax ci ndigal te fonku dina te delo yalla dem tay nango liggey bay farfar lo ko wax lu warul manu te gem cheikh abdou ibrahim tay lo yalla def loko bagn lu te dana am